Matima tang jerejar sanga nu tang surang suare kur turang kurang se kudat pon ki kon ko jatan vare pari pujan ke pu pali vidan yav sisna jat vichare te pay to kaha pay pu padand kav nanga hi pay padare jit vare sar de disan vabaj de tol mardang nangare gunjat gud gajan ga sundar hins te hi raj hajare bhut pavekh bhavan ke pu pad kaun karan jat vichare sri pad sri bhagwan pare binant kuvant ke tam sudhare